0: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Ahar em kolam hurala fana. Datta I shinde.
1: Hadi anggalé koko, bara boda syukriya.
0: Kod dewe kuda kuda heo kamakung eh mihé gedaturu amamwe ufa veri bedane.